Kini kedai ke akar suani shilong, bat parlok nong sengap shua begin beteng bat ki program nak ke station nak ke puarin pen sengau shafi ki program ki pilap ni osengau nak transmission bat menda ke sengi. Sa shi pang puar kata ke puar hendri olai pusan ngan walam shafi ya ke program ki jenwai paring, hinyo buji ke morning information. Hinyo lala san minin in pen sengau shafi ya ke jengkren na i Dr. Zaman Edi Tongpir. Hinyo shpawa ke youth forum bat ha ke puar praduna shi pau minin ngin walam shapi ya ke kubur ha ke ketien kasi. Pra sau pau ke live on in request program na ke jenwai paring bat ha ke puar kendai lala shi pau minin ni dan ya ke ban walam shapi ya ke program na utiar ki temen kisan bat ha ke ni ke program ni dan ya ke ban pen sengau shapi ya ke jengkren na i Dr. MPR Lingdo bat ki jenwai na i ba aslan nong dahar bat Florence Kurba. Kendai sau pau ke live on in request program na gijun rai pareng pada ke puar shipau shteng ke git gunjan ke program gijun rai na ki film Hindi. Katwai beje ke program rempai ki kentai pada ke puar katwai shteng ke NCERT sponsored program. Ap ke git ke live on in request program na gijun rai Hindi ngan walam shapi ke puar khat ar beje pada ke puar khat ar shteng ke program hikai yar wai lang. Haka puar shi beje ngan walam shapi ya ke program gijun rai pareng pada ke puar shi beje sau pau ke program kisonari India pada ke puar ar shteng ke git gunjan ke program gijun rai na ki film Hindi pada ngin penkut ke transmission ke beningkong haka puar lai beje. Ke transmission ke baar kan sedang haka puar san beje bagi kubur na ke Akashwani Delhi na ke Akashwani Shillong ngan sedang ya ke program ik gigit kar gigit kata haka puar san shipawa. Ya ke program garu ngan walam shapi ke puar San Sau Pau ban buat ke kubur ke ketian garu kata ke puan Henry lala san minit. Ke program jantia ha ikwa yang pi ngan walam syafi ke puan Henry Shipawa bat ke kubur ke ketian jantia penyak sengau ha ke puan Henry Sau Pau. Ke program kisau samui ke berjulang malah ke janmiin ngan walam syafi ke puan Henry Duna Shipau minit ban buat ke program serbatiang kata ke puan Henry Arpau. Bat ke kubur ke ketian kasih ke transmission ke baar penyak sengau ha ke puan Praduna Shipau minit. Prabaji hadian kimat gongsan jumpa kubur ke ketian pareng ngin walam pat shapi ya ke program ki jengruai pareng bat kadu e anak anika station ngin walam shapi ya ke program ngin yerwai lang kata ke puar shi pau beji ti parlong nong sengap gitu mentan kilong ki program ki pilap nyos ngau na ke transmission ba mentah kesengi kani kedai ke Akashwani Shillong.

kani re ka akash honi shillong ka khubor ban pule do elma arwar kimat ba kongsan jo ko khubor mata ka step ka khatwai tere ujumang kilang shimbenda umti rang badu kari unarin ramudi ha ka chingra khe dap south sun snam ka art of living ha bengaluru shajid u dr himanta biswa sharma kum unongelam jo ka bjp leges lecha party bat kumju uru jo ka seng nda ha assam pin julor ki reu runar ya ka hanuman temple ha gari khana shillong bat rakhe ka prathai bro ko ya kasngi kerpang kikme ne ke madus de hendin kasngi ka hubor ke babnya u menteri rang badu kari u Narendra Modi ulaya simbenta ha ke jingra ke ya ke jingdap sauk sansnem jong ka the art of living ha bengaluru hendin kasngi ha ke ni kasngi u ne u menteri rang badu kari ulah ple pat baru ya ke dayan mandir Kabalashnath Mai Art of Living International Center. Haba ajing keren hak ni kejingelang Narendra Modi. Ulaya ro ya kebenta jong ka Art of Living Foundation. Ha kaban kentiu ya kejing syakri kejing long mensim. Bat kejing kela ha ke imlang kesalang kebadan kam e. Na kebenta kejing te ya kejai bin riu. Unang elam berat barang ba jong ke BJP u Dr. Himanta Biswa Sharma ula Syajid kum unong elam jong ke BJP legislature party bat kum juru jong ke seng NDA ha Assam ha ke jing elang jong ke party legislature ka belalong hening ke sengi ha gauti ki prangut ki MLA

Saisin pat ni aku beli setiap besok bat bagaimana ni pi baru ki parlok nong sengap nak ka kashwani shilong ba pila banyak sengau ha ulai spat sapu hinyo pon army ta medium wave u berin kat badu pras pa ni pu sa kila hertz bat pila ru ni sengau ki program ki jengi nak news on a app bat ka dth ti parlok nong sengap ke puar ut kom hang ni studio kladap kendai la la shipo minute bat hak ni ke puar ni dan ya ka ban walam shapi ya ka program na uthiar ki temen kisan ti parlok nong sengap hakni ke program mamenta ka step ngidon ya ke ban pen sengau shephi ya ke jengkren kata na i dr mpr lingdo halor ka phang habala poi ke jinglong temen dei ban im ke jing im ke bathmai pat jam shakawei pat kalenti jong ke jing im pat ngidon ruan pen sengau shephi ya ki jingrai na iba aslan nong dhar bat florence kurba ti parlok nong sengap ban sedang ia kini ke program nginya sengap yaki atli ki jingruai jung iba selan nong dahar kebila akhir ting umau lenai ban hanong kendong.

0: lipat. Badan pun kebelah palat yang akan refocus nam. Henry ki dang smart, dang sting, but three hakiwi ki wipat ki kam. Kum ki nong yalam, ki dekot yung ki komiti ki bepeer, ki nong aibut yang ki jaka puli, haki kam ki bedei bak kasarkar, ki kam bahalang, bat ki wei di. Kajilong teman kadei yuk kepor, bikin ai bat samlang, ya kajing nang kajing tip jung ki, sya ki long din. Ki sap ki pong, kajing nang kajing tip, baki don. Kam dei ban long le no ei, ni syukut no kum tu. Henry dei ban ai pating. Ki khon ki ksiu, ki samla, ki bahayeng hasem, kim dei satya, ban le ben ki temen. Henry ki dei ban sengap, ya kajing ai jing mut, kasneng kakrau, bat kajing tip jung ki. Ki dei ban don buon ki lat ki lenti, nak kita ki temen. Krang bikin ya kenduk lang, ban yok lahat ban ya kren, ya peliu jung mut. Ki dei ban isim bentah, haka rai lang, leng ba ki seng bhalang, hasnong hatau, haki balang, bat ki wei de. Kani ki jing sim bentah, kanya rap ya ki, bakin nam sengau kenja, ni sengau long marwe, bat lain, na buon ki jing berkat, ki ba penpang ya ki. Nah kalian ke sorka ru, kadei banang ya rap syu-syu, ya ki temen. Kam tam ya ki tu, baduk ki besitom. Ki temen ki diban yok, ya ki lahat ki biadei, bat kakot kakia, ka sumah sukher ka babiang. Ki tu ki mission, bat ki seng bhalang, ki ba penyayat ya ki yang tri temen, bagi jaka ajing sumar ya ki, ki dei ban yok ke jing rap, dei ban pen priang bha, ya ki skim ki pepher, ki biadei bat ki temen. Dei ban don ki jaka kelpang, ya ki temen, kenang bikin yok lahat, ban penut por, bat pen sengau tenat. Kum ki klub, Negeri Recreational Center, hak waki lah ban ya kenduk, bat ya peliau jeng mut lang. Hi bat pen keman ya ki. Ki khon ki ksiu, bat ki bahaya yang hasem. Ki dek ban sengau tu, bat ki temen, kem dek satya ke jengkit, ya ki, hendai ki dek ke jengkir ku. Ki temen ru ki dek ban sengau tu, bat ke jeng long temen ke dek, ka benta, jong ke jeng im. Ka bat barok, ni ha ban ya lenti, bat mudan manu menuru, ki bala ban lain. Perang iya ka, dah ke basuk, dah ke bakemen. Ki dek ban ayngu, yau boleh try kan rak. Kumpulah ay ke jeng im ke bahajalan, bat ke bakoit bakia. Bakila ban le, ban pendap lut, ki kamram, ki badai ban le, ha ke jeng im jengki, ha ke ni ke pertai, ku boleh.
1: Parlok nang sengap pedang sa ban ngi ha ke program na utiar kita men kisan bat pedang yo sengau ru mentan ya ke jengkeran na Dr. MPR Ling Duo te parlok nang sengap ban beteng syu syu ya ke ni ke program ngi sengap pat mentai iba Florence Kurba ha ke jengroai ke bila ai kerteng uba jirang.

Marlok nang sengap haka program na utiar kitmen kisan pilih sengau ia kijeng ruai na iba selanong dahar bat kajeng keren na i Dr. MPR Lingdo haluar kapang habalapoy kajeng long temen deban im kajeng im kebetamai bat jam syakawai bat kelenti jong kajeng im bat kadu e ngila pentem syapi ia kajeng ruai jong iba Florence Kurba kabila ai kerteng uba jiram bat da kani kajeng ruai ngila poy ruk syaka bekut jong ke program na utiar kita men kisan bat kani kelawan syapi na ka akashwani Shillong sengap abad sengap ia ke program kebebut.

0: Well, listeners, that was Taylor Swift and Gary with their number the last time. Next, we have our next caller. Let's talk to our next caller. Hello.
1: Hello, good morning, Ajay.
0: Good morning.
1: Tunggu pi lang.
0: Ngabiang, pi?
1: Ya, ngabiang.
0: Okay. Di fikir aku kajing rayu, mta?
1: I nak kajing rayu, jang bak sebuah. I want it that way.
0: Okay.
1: Hai.
0: Okay. Pi kau benda dikit, ya, ni kajing rayu.
1: Lingkang neng siap eh tu ya film aja, tak film tu yo ya keren sih. Tapi kunci ini aja, ini tv, hoi. Ikan ya ada itu perlu jangan aku ibadeng undan, ibadeng na apa lah, ibar dos, ibar ibar wanjang, ibar lengkoi, ipida, ibar lay, komukim, ikongsan, iic, ipida sih yang belum, itu na mau kodok. Patkan ya tu ya baru kita semua bersih mentah nih kapol.
0: Okay, aku beli sih bonek.
1: Kila
0: air call, hasil ajang pi, but kila air request tu nama tajam pi, kila air dedicate ni kijing rai, kila air request maki, kila dedicate dia pi tu. Tiada ni nak lihat tak? Kau siapa ni studio ni? Dedicate dia pi ni kijing rai mo.
1: Hai,
0: have a very blessed day ahead mo.
1: Hai, bye.
0: Thank you, bye.

Kini kedai ke Akashwani Shillong parlok nong sengap haka program git gonjan piliok sengau ya kecing ruai tumile naka pilim tumile bila ruai di Uniraj Sridhar nyanyi beteng ya ke program git gonjan haka ni kepuar ini sengapan si kecing ruai jung mikasing naka pilim pacaranggi bhaijan kecing ruai Ajki party. Naya sabngi parlok haka program git gonjan kini kedai ke Akashwani Shillong.

Parlok nong sengap bro tak tu kucing ruai. Ati jati jumil tahi nak pelim hard dil jupiar kariga belarwai. Da usun ni gambar ke al kayak ni. Ila poino mentasha ke pekut jong ke program git gunjan ke belawan cipina ke akashwani shalong. Pan ginsa walam piang ya ki program Hindi kucing ruai hak puar kat ahad bece. Kani kedai ke akashwani shalong. Abad sekapat mentai ke program kapan buat.

0: क्या सोचने लगी?
1: सोच रही हूँ, तुम क्या सोच रही हो? Kandiga Deka Akashwani Shillong Wan Jepia Ulai Sepaksa Punya Wan Army Tau Mirum Buyuf Berengkat Baru Peraspaan Rebusau Kilat Sekum Curu Parlok Pila Banyak Sengau Haka News On Air A Pada Ke DTH Minta Kepuar Kut Kumnaka Studio Kujung Kelatap Katwe Peci Ngin Walam Jepia Ke Program Rempai Ki Kentai Bat Ngidon Hang Ni Kujung Ruai Jong Ikong Lepin Syai Kis Iyam Haka Jung Ruai Kebila Akerting Tang Kendiat Sengi Kanika Deka Akashwani Shillong.

Sungguh ya ke program AK Git Kar ke Git Kijingwa ini ke film Hindi Bat keban bot ke program Garo aku porsan sau pominen Hanya ke program penyok sungguh ke jingwa Iki nongwa ke bapir Kita ik Kalestin sangma bat i Hamilton moment Bat ban pen bot ke kubor Haka ketin Garo aku por nri lalaksan minen Haku porsan khasan minen Penyok sungguh ya ke iPhone in program ke jingwa jantia Hai ikwa iyong pi Bat keban bot ke kubor hak tin jantia hak por ndio sau pau. Hak por ndio san pau miet pinyo sngo ya ke program ki sau samoi. Hak ni ke program pinyo sngo ya ke jingye kran bat i alitia dempem halor ke pang ke rukam penen kam adkar ya ki dawai sbo karkana hak kerap keriang. Bat pinyo sngo ru ya ki jingruai na irilan kong she. Hak por nyo ar pau miet ngin wanam shepi ya ke program surbatiang. Bat ban pen bot ak kubor ak tin khasi ak por nyo san po minen. Hak por prabaje an pen sngo she pie ki mat bakong san jong ki kubor. Bat ban pen bot ak program ki jing rai pareng country grades. Ban ngin se so biang bat ka akaj vadi nel hi na ka benta ki kubor ak tin hindi. Hak por pra sao pasan minen. Bat ka ban bot ak kubor ak tin pareng hak por khandai baje. Hak por khandai khat san minen pinyo sngo ya ka spotlight. Bat ak por khandai shteng. Pinyok sungguh ya ke program Gijing Rai Pareng, Best of Rocks. Haka por jipo buji, pinyok sungguh ya ke program, ngin ya rai lang bat haka ni ke program pinyok sungguh ya Gijing Rai na i John Gilbert Sons bat ki parlok, nang ta bat i Pandor Singh Wanyang bat ki parlok. Bat ngin pinkut ya baro ki program na baminta ke janmiat haka por jipo jiteng. Parlok nong sengap, pila yok sungguh mentan ya ki program ki bepeer ki bepin sa yok sungguh mentan ke janmiat na ke Nagani ke station ke jongi. Kakash vani shilong. Sungguh ha ban abad sengap mentan sakhaniat pori ki program ki ban sabun. Kene kadeh ke akash vani shilong.

0: dan kemewah. Belum kade juru
1: beliau. Dari tentu program ke turu poju, dari tentu irwaya turu poju, kut yang ni program ha ikwa iyang pi. Tuaya apa ni katu ya ke kubur, jentia kubur.

0: churches. Ke jeng hap selam. Ha shilong ke long ar pun riu poin sao millimeters hadu ke pra beje nemen step. Hadien ke pra shiteng tat hadu belio yang ni ke jeng pentip ke long cutway poin pra millimeters. Ha sora ke long sao poin sao millimeters hadu pra shiteng nemen step. Hadien ke pra shiteng tat hadu belio yang ni ke jeng pentip ke long sao poin pra millimeters. Ha omiam ke long 0.0 millimeters hadu ke prashiteng nemen step. Hadien ke prashiteng tat hadu beyo yang kena kejeng bentip ke long 0.R millimeters. Kejeng lhop ke beneng. Hasilong ke long 0.0 nakasih spa min step bat kendai pusau nakasih spa jan min. Kejeng long jong kesun beneng hasilong bat haki benta pemar jan jongka. Lak ban hap uslap bamalung mala habun kijaka. Kejeng maham. Lak banter ulap balapsan ringkat kelele bat upertan. Bat kejeng jor jongkel air. Naki benta bamarjan jongkenong ba. Kene kelong. Kejeng. Mtip na kebenta. Kejeng long jingman jongkel sunyi benang. Kumbalabuk dak menta kesengi. Abad sengap ya ke program kebanbun.
1: Kembali pi baru ke parlong nong snap kini kiri ke akash vani shalong kemuan cipi na ulai spas hopnyo point ar meter ho medium wave ubay ringkat bat upras pa 100 kilohertz.

Parlok nong sengam menten playo sengowi gitu gijing rua jeng ijon kal bot sun sebat ki parlok. Gijing rai gblai keteng mono betong bat ngis ngow serok. Parlok nong sengam menten cucu ya ke program dungi ni rai. Sengap ya kena gawai bat kejing rai jeng ijon kal bot sun sekamat ki parlok hi kejing rai gblai keteng ya pi ngan ri tingkai.

Klayo Snow, Mandani Gitogi Jing Rai, Jong Eagle Bat Son, Batki Parlong. Te ngapin kan mai pi parlok ba pidangi sa bat ngi ha ka program tungin yer wai lang ban meteng chu chu ya gane ka program tungin yer ngam se ge jing rwai chong i pandor sing wan yang bat ki parlok ki jing rwai ki baila agar teng kas neng ka krau bat ki por bala len parlok tungin yer ngam ye gane ki jing rwai chong i pandor sing wan yang

Parlong nong skam pada ketu kejeng roi tiu la lingi pepshan in pin kut noya ke program ngin nyi roi lang ke belawan cepi na ke akash vani shilong ke negede ke akash vani shilong. Kejeng shit jeng krian kejeng long jeng man jong asuin binain kumba kelong bat kumba labu dak mentah ke sengi kejeng shit jeng krian. Hasilong kebe kiu kelong R way point iwe degree Celsius, pat kebe hiar kelong khat R point san degree Celsius. Hasora kebe kiu kelong R pulai point kena degree Celsius, bat kebe hiar kelong khat san point san degree Celsius. Ha umiam kebe kiu kelong R pusau point pra degree Celsius, bat kebe hiar kelong khat rio point la degree Celsius. Kene gede ke akash bikin shilong, kitu gede ki benta bat ke jinglong jingman jong kusun binang kemala bodak entah ke sengi kene kelawan syapi nak ke akash vani shilong. Kene gede ke akash vani shilong bat ke por mentah keledap shiphau shiteng bat katung pinkun noya barok ki program kelawan syapi mentah ke sengi nak ke akash vani shilong. Pin siyo sengo biang ki program ki jong kala syai ke sengi ha ke por nriu baji men stem. Tidak adu kata ke por nak ke akash vani shilong ya ikubli. Tiap suk ya pi baro. Jai Hind.